0: kita anda.
1: Video kuca wira, kambing dari kemurah haso, butik kambing dengan hutang gua. Menyanyi wajib deh, tamai.

ke meario ate mauga onanda ke kai no ke muera so kere uria ugire akuvesa gande to ziengengeni mugamboyo wera gwa kamethe mena vene vene kanangu tu na merute kwaragia ndato ina mukinyoka na murugamo ina timathe aka

0: Video kuta wera, kambing dari kewara haso, ucik kambing dari aku tangguh. Naman dari aku tera-tera, semakan itu siok gua, abad tu tiga tangguh. Ongge ngomot tu, ye keno gitu kan itu naruembo tu. Aba, tu nyita ngombe mbiari tu takku metigira.
1: Ando ayo, modu adisa, akena tu nyaviena, akena waka upera, tu tegeri iratu rezia, konek gire, tegeri iratu rezia, gusia konek gire, wano.
0: Tu te tiga gira kumera, oma.
2: Nyen, te kirekin bakari tiawa, bro, tiriawan bekeratu, madamu, atu warian, deng, jumangarukan wanginyenda, kumiyaku, na, unazi, na, na, na, sokan, toke, na, se, yana, takuang, kurite.
0: Tu milinga gira, varia, bo.
3: Ati chali yangu, wakona nguvu ya kunisho tuwa chane, ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: na kunywa gin ama whiskey. Baby, say hey, you keep walking.
0: Nasi awendo. Abato tiona gireru go.
2: Slamba bonye, kijenga kama nani?
5: Yo, kazi sina, kwa ni kumbali jamani.

0: Kiema Mutambo na ambaye muve kumemerekia na Kiembu Madha mirongo iri na mana wa muthenya Siakago Ishiara Siakariga Kiangombe Wemwaro FM Itambite gutamba Itambori ya 93.0 Gakaniko
1: Kerezaudi Nena mugethia Iosa nigedi siako
0: Wemwaro FM Mutambore oraria
2: Nolaga motu miore Awasi anire mami Eiva kore neke muenda Kaigo ago dodo ya
0: Wemwaro FM Gakaniko Mikonyere ikumengi Mwati utiki nukingi gana nye mkonyere wangite kuma kaontiria embu Gokongita irakonywe kewe kanginyege ili marisia kia ngombe Uyo ni mkonyere utangeti githia Na vava we mwaro FM Tora ugan gita ne mukonyere